0: 11 na mtumeta kwa haja mtu yuko. Lokwa sa ta yampiru, hata kapuna mtu wae. Lokwa nuna yampiru, hapuna mtu wae, na kini kala na haa. Ya, kaku, lokwa sa aki, ana la uku, gomba manja e. Oh, anga siyu yu. Aku amanggalan, aku amanggalan na kena kwa padri, ni oka aka yana katiak. Ini kalau muda kanggano, maksudnya ngalian dia kan bukan ngamanggano, ya macam. Asli sebelum tapi ni ada kan pada puna. Tapi mereka tu ini perlu kajian yang amor luar yang awu itu tu ini di pada puna mereka. Mau nak lihat mana lama?
1: Isuan. Ingat musnene, yang nama je nego panggalan na ina, bye bye.
0: Alam.
1: 2:30. Uli ini mbranza mwingisete. Shana papa ilwe. Ani mfanelo ya kwa mangala. Ako ee. Agwa la mashaka. Ako ee. Pelasi ansati ilwe ninga muteka. Awayala kunikomba muholo. Ani shitivi swa kwa wala malemuni. Inje iso. Al anga endla yini ko va mukombe muholo se yena swa muvava swa ku sata nga mukombe muholo se aya mangala ke oyo oyo au shen
2: ye au shen mama
1: ni sala na ma
2: lana uchi sala na na baba kofi inyambani nyarini kurizamintu kazaba Mamana, aku ambota wasati ni wanuni, wati alimbambo, lao wanuni, linga susi wapuenjua wasati. Inawa wanuna, hini diretu, yesu kaka suwa kutisujeti, kwa hini sustentara wasati. Ok, watira, loko anga kukombi mali. Nile fala penu ya mangala, pero kubo mangala, uti mangala wei. Solo kuyena, Ani shoko ya kuhupa, ala iwi kaya kwa plani,

Hi pangalatiwile ke hi ntlawa wa Igreja Sion loko a wu tomi la durha, kutani ke minkarhi leya ku va hi fanela ku va hi rhwalisana hambiloko a ndzhwalo u tika, hi fanela ku va hi le ni ku seketelana, hi khomana hi mavoko, hi li karhi hi pfunana, ngopfungopfu lomu a tihandle ka madoroba. Vakristi va hanyisa xisweswo hambi ni lava va nga ka xiyenge xa vusurumani va ni a minkarhi ya ku twelana a vusiwana, lava va kumaka swo karhi va endla swa nchumu leswaku va kuma a ku seketeleka. Hikokwalaho hi ta vitana a ntlawa wa nkereke ya Munazareno, a ntlawa lowu fambisiwa hi Pastor Chaya loko ku a nyika a ntamu.

0: Mama elu lawa igemeta nongono kwa ina na munja.
1: La nenga avula vule lisima ya kwambanisa magelo.
2: Ayam choveli upangalatiwa hii Alson Jetson, Geraldine Makuvel na Edivania Manjati. Bye bye ate viki lelitaku.

ya mamana rejino yokava inenge ukatile lishana gei avasati kuloni vahlupheka nyamuka sewola kuti mahosi tinile mbungu sina heta lakaya shana hai chumuka mondani sina ini shana khombola mina lola kuteka vavasati vakamondani mindivitana hi hosi kuva miti hosi hosi yimwe mhakamunishana mindlawa hi xibongo kuhela hosi na ini

Daniel Ndlazi ingatota wana makansa twami na lwashi mwana natu pakalaka yakume mhaka munishani kume mungata mlaya nguna minga vakulu avanhu Ndlazi sisi zimbuya baba mchongweni zvo.

17:55 e lo ntsovota nkarhi lowu ku va hi salisana ke na muyingiseti wa hina ku rhandzeka i ve hi ntsako lowukulu hi veke swin'we hi ta tlhela hi va swin'we masiku ni minkarhi yi landzelaka ambanini.

0: ndau itipatsile na hina eka mabulu lawa ya nyamuntha
1: kutala ke lengisiti lani inga kona shivongwe ilanziviti relay kumisenda kutisana na shudwana a UNICEF ka nkisikisi le inga vena yona ya famulana nitindambi la inga tuwe ikona lom shivongwe kuna mawalzwe manyingi makasiwa ikola kama katindambi le tinga ba lom kijana kama ikola u na inga sepala na inga sepa chisomorani.